0: sebetulnya, dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, yakni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Yeah.
1: Ole, ole.
2: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
3: Enaknya mengambil aja ngone fohoru ya kan horu kio kua pasti lagi mesin hangi ya fohoru moju jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau masih dangoli kagolo
4: payo
3: kagolo pokoknya kayak kita tatalika kagolo kua sih.
2: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
3: So mananya lagi semua di fudai rezeki rai mah. Ngoni studio. Kemah kok ini deh home, sedikit dah home ini mus en mas mana tek kage wa. Makul mo nyia, marom mulah apa?
4: Marom.
3: Mesti lagi namanya malagu ngewa. Nekin aling-aling. Ini sekarang tumbuh pani.
2: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
4: Karena Oti ya kan ada monyet yang oti yang bersihan malam mungkin seperti kan hemat lebih banyak ya. Yang lain ya dua
3: mah. Siapa?
4: Jadi macam hemat ini tu dia. Yang kedua pasti mungkin dai mah.
3: Materu
4: mah. Ini orang orang dapat job kau lah.
3: Marom dua, marom hira.
4: Hira.
3: Tu kita buat tahun 70 ini kena.
2: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

Ternate suara budaya Kiraha Nurmala dari Mohtar Rwanda Yusuf ya. Suara budaya di pagi hari ini yang baru saja didengarkan juga. Dan di pukul 9.43 waktu Indonesia Timur ya, masih ada beberapa menit lagi untuk Sri Batamandorang di pagi hari ini di Kiraha Pagi ya, suara budaya. Untuk itu, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pra 4 Ternate.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya, Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya, Bu, setuju. Tapi, Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah, Bu. Tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah, Bu. Buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan, Bu.
0: Iya ya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kembali Bogor Pesatu Perempuan Ternate Suara Budaya Kirahal. Sama budaya di pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Batabe dulu dari program Bercerita Pagi dan juga Ruang Dengar Sapa Budaya juga ya di pagi hari ini Sapa Budaya. Dan nanti selanjutnya juga akan ditemani oleh Fajar sampai di jam 6 sore nanti. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, tani studio ada Bung Dani Tarang Batabe ya. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: tierra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: anaknya nggak dibawa ke posyandu.
1: Aduh, saya lagi repot nih.
0: Serepot-repotnya ibu harus tetap dibawa ke posyandu. Apalagi kan anak ibu menderita stunting.
1: Stontong stunting, enak aja.
0: Jangan emosi, Bu. Gini ya, stunting itu terjadi pada anak yang gagal tumbuh. Ini ditandai dengan perkembangan tubuh atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia si anak. Jadi, kalau dibawa ke posyandu, anak ibu akan dibantu oleh tim kesehatan agar bisa sembuh. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, Bu. Saya mau ke posyandu sekarang.

0: feeling horny.
1: Danau Tolire besar dan Danau Tolire kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.
2: Yohasi 105.4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara. Dengan pemain dan

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Selamat siang sahabat Bria, dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di edisi pada siang hari ini. Pukul 11:26 waktu Indonesia Timur, bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar. Kembali hadir dengan rangkaian program siaran menarik, ragam informasi dan juga pilihan lagu-lagu daerah dan lagu Indonesia Timur yang akan menemani ruang badengar Anda. Di edisi pada siang hari ini 14 Oktober 2026, terus disiapkan pilihan informasi-informasi lainnya sembari menemani waktu perjalanan Anda di edisi pada siang hari ini. Sahabat Dia, terbikut terang hadirkan dulu ada pilihan lagu untuk sahabat Dia semua. Lagu dari MCP Sicilia dengan Kode Cinta, spesial untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang sahabat Udah dimanapun Anda berada, terang kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha pukul 12 waktu Indonesia Timur. Habar Kiraha terang hadirkan dari laman informasi lokal di mana Legu-Legu 2.0 buka ruang ekspresi seni generasi muda di Tidore. Art performance Legu-Legu 2.0 atau 2.0 tahun 2026 menjadi ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk menampilkan bakat seni. Kegiatan ini diharapkan membuka kesempatan bagi talenta yang belum banyak tampil di hadapan publik. Ketua penyelenggara art performance Legu-Legu, Zulkifli Ohorela, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar pertunjukan seni, namun ajang untuk menjadi wadah bagi generasi muda dalam memperkuat, mengembangkan kreativitas, dan memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat. Menurut Zulkifli, setiap anak memiliki potensi yang perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ia berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan sehingga generasi muda dapat terus berkarya melalui seni. Beralih sahabat Buda dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana BGN siapkan perubahan sistem MBG. Ribuan dapur SPPG ditargetkan layani prasmanan. BGN Republik Indonesia berencana memperluas penerapan program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan ke ribuan sekolah di Indonesia. Melalui skema tersebut, para siswa berkesempatan mengambil makanan secara langsung sekaligus mendapatkan tambahan porsi sesuai dengan kebutuhan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 hingga 5.000 SPPG dapat menerapkan layanan makan bergizi gratis secara prasmanan pada akhir 2026 nanti. Namun realisasi tersebut akan bergantung pada hasil evaluasi uji coba yang tengah berlangsung di sejumlah daerah. Menurutnya, penerapan sistem prasmanan menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan makanan bergizi kepada peserta didik, di mana BGN mempertimbangkan berbagai hasil survei sebelum memperluas metode penyaluran tersebut ke lebih banyak dapur MBG. Sahabat Udah, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Yöraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih menemani ruang dengar sahabat dunia semua di edisi siang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas terucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate. Menemani ruang dengar anda sahabat budaya, masih ada pilihan lagu-lagu. Torun juga ingatkan selalu untuk sahabat budaya di tengah kondisi cuaca kota Ternate yang terik ya sahabat budaya di edisi pada siang hari ini. Mau bilang terik tapi juga masih berawan sahabat budaya. Jadi mungkin untuk Ngoni yang mau beraktivitas di luar ruangan, ada berkegiatan di luar sana ya, yang mengendarai kendaraan bermotor, apalagi bawa motor ya sahabat duda ya, ini orang selalu ingatkan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan baik untuk tubuh ya secara luar atau secara dalam. Kalau sekarang orang lihat kondisi cuaca di kota Ternate memang lagi full dengan kabut asap ya, akibat dari karhutla yang terjadi di berbagai wilayah. Nah ini orang selalu kesehatan sahabat duda untuk kalau keluar jangan lupa pakai masker sahabat duda ya. Yang terap kala penting juga sahabat budaya, kalau keluar jangan lupa asupan airnya harus dicukupi supaya siang hari ini orang bisa jaga tubuh agar tetap terhidrasi dan juga tentunya bisa tetap jaga fokus di tengah berbagai kesibukan dan kegiatan yang unik semua di edisi kali ini. Masih menemani sahabat budaya, masih ada pilihan lagu-lagu juga yang akan menemani sahabat budaya berombak dengar, salah satunya ada Soraya Kamarullah dengan Sonyinga untuk anda di edisi kali ini.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Kane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih menemani Roninger Sahabat Budaya semua di edisi siang hari ini. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eka Fajar. Masih hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu untuk Sahabat Budaya semua. Kalau tadi terus kasih ingat Sahabat Budaya untuk selalu menjaga selalu menjaga kondisi tubuh ya, di tengah kondisi cuaca Kota Ternate yang masih terjebak dengan kabut asap karhutlah Sahabat Budaya. Terus juga kasih ingat nih semua yang mungkin di siang hari ini ya sudah makan siang habis, tadi mungkin makan siangnya agak sedikit baminya, mungkin juga makan siangnya tadi terlalu banyak ya, jadi takutnya nanti mengantuk kalau balik kerja. Nah, Sahabat Budaya bisa untuk mencoba untuk menjaga ya asupan tubuh ya, menjaga kondisi tubuh lebih tepatnya agar tidak terlalu mengantuk, itu bisa dicoba dengan menjaga asupan air putih. Tapi kalau memang masih ada waktu keburu, bisa tuh Sahabat Budaya istirahat sebentar, lepas HP-nya dulu, lepas laptopnya dulu, ya sekedar jalan-jalan keliling rumah atau mungkin keliling kantor gitu ya Sahabat Budaya, supaya kondisi matanya terreset dulu ya, semuanya bisa disegarkan kembali sebelum nantinya bakal lanjut beraktivitas lagi Sahabat Budaya. Masih buat abang nih semua di edisi kali ini, di siang hari ini masih ada pilihan lagu-lagu juga. Jadi Sahabat Budaya jangan dulu ganti frekuensi. Tetap dengar torang di Prompat RRI Ternate ya.

Tierraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat Uday, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi pada siang hari ini, pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Tolong masih menemani ruang dengar Sahabat Uday tentunya dengan pilihan lagu-lagu dan informasi-informasi menarik lainnya. Di siang hari ini Sahabat Uday, sebelum nanti di pukul 3 sore Tolong akan hadirkan Sahabat Uday untuk program siaran berjaringan ya, siaran relay suara budaya Nusantara. Tolong masih akan hadirkan untuk ragam informasi lainnya ya Sahabat Uday. Salah satu informasi lain yang sudah Tolong siapkan untuk menemani Sahabat Uday ini mengenai kondisi atau juga persiapan dari Badan Gizi Nasional yang akan merubah sistem MBG. Jadi MBG nanti bakal diubah Sahabat Uday sistemnya, dari yang sebelumnya biasanya per ompreng ya, atau per plate atau per nampan, ini bakal diubah Sahabat Uday jadi sistem prasmanan yang akan disalurkan ke ribuan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Sistem atau mekanisme atau skema ini memberikan kesempatan untuk para siswa agar bisa mengambil makanan secara langsung dan bisa milih porsi. Jadi yang mungkin kemarin banyak yang nanya, kalau MBG kebanyakan atau kurang nanti gimana gitu porsi makanan sisanya. Nah kali ini kalau dalam bentuk prasmanan, jadi ya udah gitu, tinggal mereka yang ambil secukupnya mereka gitu kan Sahabat Uday ya. Dan ini bakal ditargetkan dilakukan sebanyak 1000 hingga 5000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, yang ditargetkan dimulai pada akhir 2026 ini Sahabat Uday ya. Ya kita harap aja semoga program yang memang salah satu program prioritas nasional ini Sahabat Uday bisa segera dibenahi, karena memang kemarin banyak gitu ya yang harus dibenahi. Semoga dengan pembenahan ini kualitas dari program yang pemerintah sudah lakukan ini bisa berjalan dengan lebih maksimal lagi, dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada para siswa dan juga para target dari makan bergizi gratis ini, supaya nantinya juga bisa membantu untuk menjaga kondisi di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Sahabat Uday masih punya pilihan informasi-informasi lainnya spesial untuk Sahabat Uday, ada pilihan lagu juga, salah satunya dari Ferry Sapulete dengan Jujaru Tomiseri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kelompok pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku akademisi dan juga penggiat budaya yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya, semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoomnya kita. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu. Iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang nggak enak ya.
2: Nggak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih, sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Yeay, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Aku panggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah, Kak. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada apa namanya, semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat, ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat apa ya, sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
2: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
2: Iya, papasang itu
3: jadi
2: pesan-pesan.
3: semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana apa menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
2: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
2: Yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yun, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan tak?
2: Iya, betul. Kemudian
3: itu yang pertanyaan.
2: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan.
3: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
2: Yeah.
3: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: Terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra, sementara ada hari ini

0: tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
1: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara
0: betul.
1: Baca puisi, hasil karya-karya puisinya
0: betul.
1: Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
0: Iya.
1: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya itu di RRI ya, itu dari digital belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya. Saya lupa itu
0: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia Kak.
1: Baik, jadi besar harapannya ya dan sangat optimis ya sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: ya, ini.
1: Jakarta ya.
2: Oke.
1: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
1: 0811 410 9250.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni kita break dulu. Udah diterima?
1: Ya, ada belum sih?
2: Belum ya? Kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
1: Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya, sudah. Halo. Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari dari
3: Mbak
2: mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, Mas Samad juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni. Dan siapa Bapak nasemnya ini?
2: Damar. Pak Damar.
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar. Damar.
3: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
2: Iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu itu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terambah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Ica, ini jauhnya Ica ini bilang ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca? Bacain nih.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan, Pak Nova nanti ngambek sama Pak
1: Nova. Ya udah, pertanyaannya apa, Cak?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk
5: apa
1: yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra Makassar.
5: Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga Pak Nova ada yang nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus? Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang tadi diputerin ini. Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya. Dari RRI Net
5: ya. Nggak tahu judulnya apa, aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke,
1: Ica.
5: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya. Iya
2: di Makassar RRI.
1: Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah gamer. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya, ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tupan ritaya pakabodo ilinota tatanam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tahu ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota, ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, tap pasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja,
2: sumpah
4: ya
2: setia.
4: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Saya coba. Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp ada kah?
2: WhatsApp. WhatsAppnya belum. Oh, ini ada. Ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Sila Mas
2: Teo di Magelang. Gimana, langsung aja? Ya,
1: langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas ataukah perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni ataukah apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
4: Saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tin roko naung anak, roko naik nadu balas sakatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Okay. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Oke. Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Asik denger ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, okay. Saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu Kak.
1: Silakan.
4: Tabik karain. Kita mau perang mama. Rida leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpo amating kita. Inak kemi ane karain. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang karain. Angulu di baru gaya, nakatipu kang salangkarai, asurang matang tabar. Ina-inai mo salangkarai, ama pato jingi to jinga, ama piada kiada ka, usalaga isirina, ui sarap para lakin. Ni ranjak kuni patikba, pangkuluk kuni suhiya, ikat te angin karai, naikam belekok kayu. Amirik ko angin namarunan lekok kain ikat teji nikarain naikam bebatang mamanyo astolong ko jini namamanyo batang kain ikat tejarun karain naikam bebanang panjai anta leko jarun namaminawang banang panjai unasalang akamaya arukur dan lekanta pangkai jirak Inrak batu onjokku, awang nyeri anak riboko, pasangnya Riana Tanjari, rumah kanainya tanah rupai janjin. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
1: wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya, iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
1: Okay.
4: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu, dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi raja. Dan doa ini.
4: Iya.
2: Oh iya. Yeah.
4: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok, Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya, ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang udah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat sore sahabat Uday, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di sore hari ini pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Terus masih hadir kembali sahabat Uday Batamanguni per ruang pendengar. Ada pilihan lagu-lagu di Torang Badangdut edisi sore hari ini. Torang Badangdut, sahabat Uday kembali hadir buat teman sahabat Uday semua. Waduh, sudah langsung banyak yang bergabung. Baik, sahabat Uday tentunya Torang terima penelpon. Yang ingin bergabung boleh di line telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di 0821-9526-695 sahabat Uday ya. Tolong terima dulu penelpon pertama yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, selamat sore, Dangdut Orang Punya, dengan Sari di Banjarmasin.
0: Iya, Kak Sari, selamat sore. Mau request lagu apa nih Kak Sari ya, sore hari ini?
1: Request lagunya Enelistia, Seliramu Seliraku.
0: Seliramu Seliraku dari
1: Enelistia.
0: Baik-baik. Salam-salam silakan Kak.
1: Sama Pak Sahadat. Salamnya Mas Galuh, buatnya Bang Din, buat Bang Andi di Batam, buat Mas Galuh, buat semuanya aja. Buat Pak Ajar, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga Kak Sari sudah bergabung di sore hari ini. Nah, sahabat Dream mau bergabung juga boleh ya. Torang masih terima pilihan lagu-lagunya. Baik, torang terima kembali kali ini dari WhatsApp ya. Selamat sore, dengan siapa dan di mana?
2: Selamat sore, orang Palangkaraya, Bang.
0: Bang Edo, bagaimana kabarnya di Palangkaraya sana, Bang?
2: Anu, tambah gelap aja nih, Bang. Gimana
0: waduh,
2: ya, Bang, ya?
0: Waduh. Berarti kondisinya masih berkabut.
2: Benar, Bang. Nggak ada bohong nih. Gelap sekali nih siang nih, Kak. Matahari nggak timbul-timbul, nggak kelihatan, nggak bisa menembus nih. Kayak pagi aja, Bang. Nah, itu Bang ceritanya, Bang, untuk okay. Kota Palangkaraya. Mungkin sekali mantan nih, nggak tahu, Bang.
0: Iya. Semoga bisa menjaga selalu ya, Bang Edo ya. Kondisi di sana sehat-sehat selalu, Bang Edo, keluarga di
2: ya,
0: sana.
2: Ya, mudah-mudahan ya. Amin ya, Bang. Ini Bang siapa nih?
0: Ini Fajar ya? Iya, Fajar, Bang Edo.
2: Aduh, yang ganteng kemarin tuh ya.
0: Amin.
2: Aduh, senang sekali kalau ngomong sama Fajar ini, gimana ya? Katanya kalau bersuatu katanya rasa rindu karena banar jonong Banjar, Bang.
0: Waduh, oh, artinya apa tuh?
2: Rindu sekali, rindu sekali, Bang.
0: Rindu sekali ya. Ah, tadi apa bahasanya, Bang Edo?
2: Rindu banar.
0: Rindu banar. Oh iya, baik.
2: Jadi rindu sekali, Bang. Ibarat contoh orang jatuh cinta lah, Bang. Enggak, kita cuma cerita aja, Bang ya.
0: Iya, terima kasih Bang Edo ya, sudah selalu.
2: Kalau di Ternate gimana, Bang, cuaca, Bang?
0: Di Ternate sih sebenarnya 2 hari ini juga cuacanya berkabut karena karhutla juga, Bang. Kita juga kondisi cuaca
2: enggak bagus. Tapi enggak separah di Kalimantan ini, Bang. Iya, aduh, enggak iya. Bisa rasanya gimana gitu nah, Bang.
0: Iya, betul. Susah
2: sekali mau keluar juga enggak bisa gitu nah. Maunya kada bukan enggak bisa deh, ya terpaksa aja, Bang.
0: Iya, betul. Kalau enggak kondisi kesehatan ya, Bang ya, yang jadi bersih.
2: Iya, ini yang pertama yang masuk siapa tadi, Bang?
0: Yang tadi ada Kak Sari dari Banjarmasin.
2: Waduh. Orang itu Kalimantan Selatan, Bang. Iya. Banjarmasin dekat Palangkaraya juga, betul. Satu Kalimantan aja, Bang.
0: Betul. Nah, Bang,
2: di mana Sari itu, Bang? Tinggalnya, Bang?
0: Wah, itu kurang tahu tuh, Bang. Ini cuma tahunya di Banjarmasin.
2: Enggak, maksudnya aja. Di kota Banjarmasinnya apa di kabupatennya, kabupaten Banjarnya.
0: Kelihatannya sih di kotanya sih, Bang. Soalnya kalau
2: di kota Banjar aja. Di kota Banjarmasin. Salam buat Sari ya, dari kejauhan di kota Palangkaraya juga ya, tetanggaan kita ya.
0: Oh iya, siap.
2: Iya kan, tetangga kan, betul. Sama Sari.
0: Betul.
2: Biar kita ngobrol terus ya, Bang ya.
0: Iya,
2: boleh ya, Bang?
0: Betul. Ini Bang, iya, Bang Edo ini mau request lagu apa nih? Kebetulan lagi request lagu nih, Bang.
2: Aduh, tadi Pes Terpana, apa sahabat tadi, lagunya. Lagu tadi apa yang diputar tadi?
0: Yang terakhir tadi?
2: Ya.
0: Yang terakhir tadi tuh lagu dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi.
2: Sekarang tuh aku pesta panen, boleh enggak?
0: Boleh, pesta panen mau.
2: Iya, maunya itu, Bang Bajar.
0: Boleh. Salam-salam dulu deh,
2: Bang. Terserah aja lagunya tuh, Bang. Maunya terserah aja lah gitu lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya dari yang beat ya boleh, yang mana juga boleh aja ya, Bang ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat pendengar Pro 4 Ternate aja, sehat semuanya.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan juga ya. Terutama Bang Bajar ini, sayang mama dan ibu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang.
2: Masih sendirian, Bang?
0: Kenapa, Bang?
2: Masih sendirian?
0: Iya, saya di sini sendirian, Bang. Siarannya sendirian.
2: Oh iya, masih belum berteman kah gitu. Abang di kok lain-lain. Aduh, Abang Fajar nih, sehat selalu. Gimana, Bang, ceritanya, Bang?
0: Aman sih, Bang. Ini sebenarnya dari tadi baru mulai aja sih. Jadi palingan masih santai-santai aja sih, Bang.
2: Gak yang bukan gimana, gimana begitu sih? Bang.
0: Kenapa?
2: Bukan
0: kenapa?
2: Begitu.
0: Kenapa nih?
2: Maksudnya abang nih udah berteman gak gitu? Masih sendirian gak gitu?
0: Oh sudah ada yang menemani, sudah ada yang menemani. Kalau kontaknya
2: ada. Sudah meret gitu ya?
0: Iya kurang lebih. Ini
2: katanya. Aduh, semoga nanti cepat dapat ngomongan aja kalau gitu bang ya doanya
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Tapi sering-sering aja bang.
0: Sering-sering berkomunikasi ya Bang Edo ya.
2: Sering ketemu dengan yang dekat ya gitu. Iya, gitu betul. Aja bang.
0: Silaturahminya
2: aja bang ya. Kelamaan bang nanti bang buat apa tetangga kita juga pengen masuk betul, dari mana-mana ya.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
2: Jadi salamnya buat semuanya sehat selalu. Baik. Ya dari kejauhan Mas Edo dari Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah bang ya.
0: Baik Bang Edo.
2: Karena apa nanti orang enggak tahu bahwa di Kalimantan di Palangkaraya di mana katanya padahal di Kalimantan Tengahnya bang.
0: Kalimantan Tengah betul.
2: Iya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Itu ya bang ya.
0: Baik Bang Edo.
2: Ya makasih banyak. Terima kasih. Bang Fajar ya sehat selalu. Amin. Disayang yang disayang yang menyayangi ya bang ya.
0: Amin.
2: Bercanda aja bang ya. Aduh lanjut lagi nih bang. Aduh sampai kayaknya ketemu Bang Fajar biar kita ketemu tatap muka nanti saya video call ya bang ya.
0: Amin. Kalau ada kesempatannya Bang Edo ya, kalau ada kesempatannya.
2: Ayo Bang silakan dilanjut bang. Yuk pamit bang pulang ke Palangkaraya lagi bang. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Fajar.
0: Waalaikumsalam sehat selalu juga Bang Edo yang ada di Palangkaraya keluarganya juga semua warga masyarakat Kalimantan Tengah juga semoga ini secepatnya cobaan dan juga ujian ini berlalu ya karena memang satu Indonesia kesulitan dengan kondisi kabut asap apalagi di Palangkaraya di Kalimantan banyak sekali ya kita lihat kondisi kualitas udaranya juga menurun terus. Nah ini semoga harapannya setiap hari semakin membaik ya sahabat budaya juga. Teman-teman sahabat budaya Perang Badengar tolong suka siap pilihan lagu juga yang tadi di request oleh Kak Sari dan juga Bung Edo juga. Siap menemani ruang dengar sahabat budaya masih di Torang Badangdut dan di Torang Punya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dalam program Terang Pada Yang Dut, sahabat budaya Terang masih buka kesempatan untuk Koni ingin bergabung, ingin request lagu dangdut, boleh ya gabung di sore hari ini. Pukul 16:43 waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut lainnya menemani sahabat di program mendengar sampai menjelang mendekati pukul 17 atau pukul 5 sore. Baiklah sahabat budaya ya, di kondisi cuaca kota Ternate yang alhamdulillahnya kabut asapnya sudah berkurang, tapi masih banyak, masih ada sahabat budaya. Ini tandanya berarti torang yang harus lebih menjaga torang kondisi kesehatan. Kalau yang mau olahraga boleh ya, tapi harus juga nih lihat kondisi di luar ini. Kalau asapnya terlalu tebal, kelihatannya olahraganya cari yang di rumah dulu. Kapa sahabat budaya, ya bisa banyak kayak olahraga di rumah. Ada yang mungkin push up atau mungkin workout di rumah, itu juga sebenarnya sederhana tapi bisa juga tuh membantu menjaga kondisi tubuh. Baik sahabat budaya, bergabung di sore hari ini, torang terima dulu teleponnya. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa dan di mana?
1: Selamat sore Dandut Rampunya, Assalamualaikum Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam Bu Abdurrahim, bagaimana kabarnya ya Bung?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini mau request lagu apa nih Bu Abdurrahim?
1: Lagu dangdut, judul lagunya Seandainya Aku Punya Sayap, tapi saya tidak punya sayap ini. Wajar.
0: Seandainya Aku Punya Sayap, baik-baik Bung Abdurrahim.
1: Rita Butar-Butar penyanyinya.
0: Oke, baik, Rita Butar-Butar, siap. Salam-salam
1: ya, silakan kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ada Pak Junaidi di Ambon, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale, kemudian Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Berikutnya Kuai di Punca Jaya, Wijaya Tidore. Berikutnya Pandi di Batam, Pandi Cakrawinata di Jambi, Pandi Alparis di Bacan, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bapak Fajar.
0: Terima kasih juga Bu Abdurrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah bergabung di sore hari ini. Terus juga masih buka kesempatan saudara, kalau mau bergabung boleh ya, langsung gabung saja. Mau request lagu dangdut apa, siap terang putar. Tentunya masih Batamang sahabat budaya semua, masih badengar di sore hari ini. Tentunya masih dalam program di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sahabat Bria dimanapun Anda berada, di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur, sudah saatnya buat Fajar harus pamit dulu, sahabat budaya. Dari Ruang Badengar, sahabat budaya semua, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, sudah ikutan gabung, minta lagu, request lagu, sahabat budaya, di lagu dangdut-dangdut torang, di Torang Badangdut kali ini. Fajar harus pamit, sahabat budaya, nantikan di pukul 17 ada informasi-informasi, pilihan lagu-lagu juga, ya akan Torang hadirkan untuk menemani sahabat budaya, per Ruang Badengar, di perjalanan pulang kantornya sore hari ini. Sebelum Torang pamit, ada satu lagu yang Fajar sudah siap untuk sahabat budaya, spesial untuk hari yang mantap di sore hari ini. Ada Gusti Irwan Wibowo dengan lagunya Hari Yang Mantap.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Gubernur Sherly Juanda mendorong capaian Universal Coverage Card Jamsostek atau UAC Maluku Utara berada di peringkat 6 nasional. Bisnis keuangan syariah di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan positif. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, dan mancari Lai Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, Gubernur Sherly Juanda mendorong capaian Universal Coverage Jamsostek atau USG Maluku Utara berada di peringkat 6 nasional. Untuk mengejar target tersebut diperlukan adanya perluasan perlindungan pekerja rentan serta kepatuhan perusahaan dalam pendaftaran seluruh pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan. Berikut laporan Davi Baba.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan Universal Coverage Jamsostek atau UCJ menembus peringkat 6 nasional dengan tingkat cakupan kepeserta di atas 65%. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong perluasan dan perlindungan pekerja rentan serta kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, Suci Rahmat, mengatakan cakupan UCJ Maluku Utara saat ini berada di angka sekitar 48% atau peringkat ke-11 secara nasional. Meski menunjukkan perkembangan, angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar memenuhi target yang dicanangkan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, yakni masuk 6 besar nasional dengan cakupan di atas 65%. Upaya memperluas perlindungan itu ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 19.841 pekerja rentan di Maluku Utara. Penyerahan dilakukan usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Pemerintah Provinsi Maluku Utara Senin kemarin di Sovivi.
2: Posisi mengambil 6 besar harusnya di atas 65%.
3: Optimis, Pak?
2: Ya, karena beliau juga masuk ke nominasi untuk menghargai Jamsostek Award. Mestinya capaiannya tadi juga kami mendorong untuk pekerja formal yang ada di kawasan-kawasan industri untuk tertib dan patuh menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan tersebut juga akan mendorong untuk adanya bantuan CSR. Nah, inilah yang membuat kami jadi yakin bahwa target 65% itu akan tercapai.
1: Suci Rahmat mengungkapkan penambahan perlindungan bagi pekerja rentan masih akan berlanjut melalui bantuan dari beberapa kabupaten di Maluku Utara. Bantuan dari kabupaten-kabupaten itu nantinya diperkirakan terrealisasi pada akhir bulan ini atau pada awal bulan depan.
2: Ibu Gubernur selain memberikan bantuan untuk pekerja rentan 19.841, beliau juga mendorong kabupaten kota yang ada di wilayahnya Maluku Utara untuk menambah juga bantuan untuk pekerja rentan. Hari ini Maluku Utara itu dengan tambahan 19.841 itu peringkat 11 secara nasional, dan nanti di akhir bulan atau di awal bulan depan, bulan 11, ada bantuan iuran untuk pekerja rentan lagi di Halmahera Timur, Sula, Halmahera Barat, itu maka Maluku Utara akan masuk ke peringkat 8 secara nasional.
1: Dukungan terhadap perluasan UCJ Maluku Utara juga disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. Ia menyebut pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memiliki peraturan gubernur atau pergub yang diharapkan menjadi landasan untuk mendorong perusahaan memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saiful menekankan, perlindungan tidak semestinya terbatas pada pekerja yang memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan. Ekosistem di sekitar perusahaan, termasuk pekerja rentan, juga perlu mendapat perhatian melalui program CSR agar akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, bisnis keuangan syariah di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara dalam sosialisasi keuangan syariah berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia dan RRI Ternate. Ikuti laporan selengkapnya, Najwa Ferista.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Utara bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI Kantor Cabang Ternate menggencarkan edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Melalui kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami prinsip, manfaat, serta perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Sosialisasi tersebut berlangsung di LPP RRI Ternate dengan menyasar pegawai RRI sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman keuangan syariah. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan sinergi dengan industri jasa keuangan dalam momentum BIK menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan. Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat diharapkan tidak hanya mendorong literasi, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah. Ia menilai RRI merupakan mitra strategis karena memiliki jaringan yang luas dan peran penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
4: BSI yang mengajak kita sinergi dengan teman-teman pegawai RRI Ternate akan memberikan literasi tentang keuangan syariah. Nah, di sana diharapkan teman-teman memahami literasi keuangan syariah dan dapat menikmati atau membeli produknya, ya, dengan asumsi nanti pemahamannya dapat, kemudian peningkatan inklusinya juga dapat, sehingga mendorong inklusi dan literasi yang ada di Maluku Utara. Kemudian poin kedua, kenapa di RRI? Kami melihat RRI merupakan mitra yang strategis. RRI dengan jaringannya cukup luas, teman-teman penyiarnya juga harus paham, sehingga nanti ketika menjelaskan ke masyarakat atau ada pertanyaan dari masyarakat, bisa memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat yang bertanya ketika ada acara di RRI.
3: Berdasarkan data OJK posisi Agustus 2026, perkembangan industri keuangan syariah di Maluku Utara menunjukkan tren positif. Terdapat 2 bank umum syariah dan 3 bank perekonomian rakyat syariah atau BPRS yang beroperasi di wilayah tersebut. 2 bank umum syariah itu didukung 2 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, dan 3 kantor kas. Pada sektor industri keuangan non-bank atau IKNB syariah, terdapat 7 perusahaan pembiayaan dengan unit syariah, serta 1 perusahaan pengadaian syariah. Dari sisi penyaluran dana, pembiayaan perbankan syariah meningkat dari 730 miliar rupiah pada Agustus 2022 menjadi 1,64 triliun pada Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan ruang pengembangan keuangan syariah masih terbuka, terutama untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Branch Manager BSI KC Ternate, Suwarman, mengakui sosialisasi mengenai perbankan syariah masih perlu diperluas karena pemahaman masyarakat dinilai belum merata.
5: Jadi memang sih kita harus akui bahwa teman-teman itu masih kurang sosialisasi mengenai perbankan syariah. Jadi kami hadir untuk kegiatan-kegiatan seperti ini supaya teman-teman juga bisa setidaknya menjadi memahami perbankan syariah itu sebenarnya seperti apa, apa perbedaannya dengan bank konvensional. Nantinya juga teman-teman bisa memberitahu sahabat-sahabat atau teman-teman ke circle-nya, ke sekelilingnya bahwa ternyata bank syariah itu berbeda ya dengan bank konvensional. Bank syariah itu seperti ini modelnya.
3: Melalui kolaborasi OJK, BSI, dan RRI, kegiatan literasi keuangan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2026 diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap investasi ilegal. Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam mengambil keputusan keuangan serta memperluas inklusi keuangan di Maluku Utara. Reporter Najwa Ferista melaporkan.
0: Saudara Sekretaris Daerah Halmahera Tengah Bahri Sudirman mengingatkan ASN dan masyarakat agar tidak membakar lahan. Himbauan ini disampaikan menyusul kondisi cuaca terkabut yang potensi kebakaran hutan serta lahan di wilayah tersebut. Bahri menyampaikan peringatan itu saat memimpin apel pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Ia meminta masyarakat menghindari pembakaran untuk membersihkan lingkungan maupun membuka lahan baru. Ia menekankan bahwa pencegahan karhutlah membutuhkan kepedulian bersama untuk melindungi lingkungan kesehatan masyarakat. Bahri juga mengapresiasi ASN yang membantu memadamkan api di kawasan Tabalik, Kecamatan Weda Tengah pada Sabtu sebelumnya. Ia berharap keterlibatan ASN dan masyarakat dapat pencegahan kebakaran tersebut diperkuat. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran dan menjaga keselamatan warga di Halmahera Tengah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pembagian masker di sekolah maupun masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Sanana. Selengkapnya, reporter Karman Samuda menyampaikan laporannya.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pembagian masker di sekolah maupun masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Sanana. Langkah ini dilakukan karena adanya kabut asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah yang jaraknya berdekatan dengan wilayah Kepulauan Sula, salah satunya termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu. Ketua KONI Kepulauan Sula Kamarudin Mahdi saat ditemui RRI mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan mengambil inisiatif pembagian masker lantaran paparan kabut asap bisa berisiko hingga menimbulkan gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi mata, serta gangguan pernapasan.
7: Merespon hal yang terjadi saat ini yaitu adanya kondisi kebakaran hutan yang mengakibatkan kondisi udara di khususnya di Kota Sanana yang menurut informasi yang beredar bahwa sudah tidak terlalu sehat, sehingga kami berinisiasi menggandeng Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat dan juga anak-anak sekolah dengan harapan bahwa kita dapat melakukan pencegahan lebih dini agar tidak menimbulkan masalah khususnya kesehatan, gangguan kesehatan di masyarakat.
6: Ia juga menambahkan selain membagikan masker, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Sanana. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Baik, dan selanjutnya kita ikuti kondisi cuaca hari ini dan perkiraan untuk besok. Kami mengajak Anda langsung dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate bersama perkirawan Nina. Nina, laporan Anda silakan.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Rabu 14 6. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ibu, Sahu, Kau, Wasile, Oba, Tidore, dan sekitarnya. Dini hari berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasile, Maba, GB, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari, berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 24 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Nia, laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya bersama Des Editor Sakir Salah, teknik montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang masih setia bersama kami sore ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bersama Ternate Malam, kami yang bertugas, saya Roni, teknik studio ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami iringi Anda pendengar hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Baik, dan serangkaian program-program di Ternate Malam kami akan hadirkan untuk Anda. Di sore ini Anda kaum muslimin dan muslimat yang selagi mempersiapkan diri Anda menunaikan sholat maghrib, kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemenangan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: Baik, untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa berkah dari Allah. Surat Al-A'raf ayat 96 berbunyi,
1: sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
0: Kita tidak boleh senang hanya dengan memiliki sesuatu, tapi yang harus lebih kita senangi adalah keberkahan atas segala sesuatu itu. Berkah merupakan sesuatu yang multiguna, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk.
1: Hiasilah rumahmu dengan alunan suara bacaan Al-Quran, karena dengan suara kalamnya hati orang yang beriman akan bergetar dan tergerak mendekati Allah.
0: Insya Allah, apapun yang kita miliki, jika diarahkan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka akan membawa ketentraman dan keberkahan.

berkah bagi orang hidupmu dia, jikalau dia menemukan panutanmu dia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh

apapun jua, cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubu, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal pengusaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk-pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue amal.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Subajo, sahabat budaya. Turang kembali baku dapa lagi di Kiraha Malam ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Bersama Atoh Ramalan, kawal sahabat budaya di Kiraha Malam sampai nanti pada pukul 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Rangkaian program turang hadirkan sahabat, diawali program Sikapur Sirih, hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, semoga sahabat budaya pehabar lahala habar tuh ya. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga bahagia bersama keluarga dan juga tetap enjoy bersama Bro Ampa Ternate. Pada program Sikapur Sirih malam hari ini sahabat budaya, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, khususnya lagu-lagu Maluku Utara. Saya hadirkan untuk menemani atau menghiasi rondinger sahabat budaya malam ini. Sambil santai-santai di rumah, yang lagi istirahat, berkumpul dengan keluarga, maupun yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta.

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sagu. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, nguni bisa mendengar Pro Ampa melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya, nguni juga bisa baca ataupun update informasi melalui rri.co.id. Sahabat budaya, jangan lupa juga follow atau ikuti Torang P media sosial ya, untuk media sosial Facebook, Instagram maupun TikTok Pro Ampa Ternate. Baik, masih di Sekapur Sirih malam ini, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, dari Maluku Utara ya, khususnya lagu-lagu di era 80-an, 90-an maupun 2000-an dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada malam hari ini.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kira.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Kiraha.
1: Untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.47 saat ini ya. Orang masih dalam program Sekapur Sirih. Tentunya lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, dari Maluku Utara, di era 80-an, 90-an maupun 2000-an masih diplaykan ya, untuk menemani ruang dengar sahabat budaya malam ini, sambil santai-santai, sambil makan malam bersama dengan keluarga. Tentunya informasi juga saya hadirkan sahabat, dan informasi yang torang peroleh terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispersip Kota Ternate menggelar bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal dan literasi informasi. Tentunya BIMTEK ini dilakukan bagi pustakawan, guru, pelajar serta pegiat literasi ya sahabat budaya. Kegiatan berlangsung di Dispersip Kota Ternate pada 14 hingga 15 Agustus 2026. Sahabat budaya, BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal menghadirkan 3 narasumber, yakni Bapak Herman Usman, Bapak Marjuri Saida Amal, dan juga Bapak Asgar Saleh. Sementara itu, BIMTEK literasi informasi bagi pustakawan, guru, dan pegiat literasi menghadirkan Ibu Nur Lela Syarif, juga Ibu Sri Bulan Nenggolan, dan juga Bapak Hermin Sur, sahabat budaya. Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Ketua Bidang 2 TPPKK Kota Ternate, Ibu Hasmiati Rizal Marsaoli, mengatakan kedua kegiatan tersebut memiliki keterkaitan erat dan saling melengkapi sahabat budaya. Sementara itu, Kepala Dispersip Kota Ternate, Ibu Safia Amnur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kebutuhan penting ya, untuk mendokumentasikan kearifan lokal sekaligus membekali para penggerak literasi dengan kemampuan mengelola, menyaring, dan menyebarkan informasi yang valid di tengah derasnya arus digital. Beliau juga menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam mengolah kekayaan tradisi daerah menjadi karya tulis. Tentunya sahabat budaya, melalui kedua kegiatan tersebut, Dispersip Kota Ternate berharap para peserta dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya literasi sekaligus menjaga keberlanjutan pengetahuan dan tradisi lokal melalui tulisan serta penyebaran informasi yang berkualitas.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Nona Masohi dari Rudi Lailosa mengantarkan torang di menit ke 57 lepas dari pukul 19 apa budaya ya, torang hampir di jam 8 malam apa budaya ya. Torang akhiri program Sikapur Sirih untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Adam. Saya atau Ramalan mohon batabeya sahabat budaya. Terima kasih syukur dahudofu sahabat budaya nguni yang so badengar Sikapur Sirih malam hari ini ya. Tentunya saya masih batamang sahabat budaya di Kiraha malam sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Syah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dopu-dopu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jaga waku sayang eh siadu.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak.

berperan cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datu Shah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datu Shah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1000

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.
1: Kiraha.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

Ruampa Ternate, suara budaya Kira masih bersama Atoh Ramalan dan rekan operator studio. Hai Rina Fajrin, tentunya masih kawal sahabat budaya di Kiraha malam. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate. Lagu-lagu torang sehadirkan menemani maupun menghiasi Ngoni peruang dengar malam ini sambil istirahat di rumah, yang lagi berkumpul, ada juga yang santai-santai barangkali ya. Sambil mendengar Pro Ampa Ternate tentunya. Torang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Tetap enjoy bersama torang di Pro Ampa Ternate sama budaya. Tentunya lagu-lagu enak, lagu-lagu sadap, lagu-lagu manis juga masih torang hadirkan ya untuk Ngoni malam hari ini sahabat budaya. Informasi juga pastinya saya hadirkan untuk Ngoni. Yang mau berbagi informasi boleh sahabat ya, saya mengundang Ngoni untuk gabung melalui telepon maupun WhatsApp pada tanggal 14 Oktober ya hari ini sahabat budaya. Dunia memperingati Hari Limbah Elektronik Internasional. Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai, mulai dari ponsel rusak hingga kabel pengisi daya, tidak seharusnya langsung dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya ya sahabat budaya. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan perangkat elektronik terus meningkat. Ponsel, laptop, televisi, earphone, hingga berbagai aksesoris digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sahabat budaya. Namun ketika perangkat tersebut rusak atau tidak lagi digunakan, muncul persoalan baru yang kerap luput dari perhatian, yakni limbah elektronik ya sahabat budaya. Tentunya Hari Limbah Elektronik Internasional mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan perangkat elektronik, memperpanjang masa pakainya, serta memastikan barang yang sudah tidak terpakai dikelola dengan benar sahabat budaya.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sumpah Cintaku dari Yofi Widianto featuring Semfa Sahabat Budaya. Hari Limbah Elektronik Internasional pertama kali diperingati pada 14 Oktober 2018 Sahabat Budaya. Inisiatif ini digagas sebuah asosiasi internasional yang berfokus pada pengelolaan limbah peralatan listrik dan elektronik. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai persoalan limbah elektronik sekaligus mendorong pengumpulan dan daur ulang yang tentunya bertanggung jawab. Jadi setiap tahun kampanye ini mengangkat isu yang berkaitan dengan kebiasaan konsumsi perangkat elektronik dan pentingnya pengelola limbah secara berkelanjutan, Sahabat Budaya. Pada tahun 2026, peringatan Hari Limbah Elektronik Internasional memasuki edisi ke-9, ya Sahabat Budaya. Tahun ini perhatian diarahkan pada fenomena vestige, yakni perangkat elektronik murah dan berukuran kecil yang sering dibeli dengan mudah tetapi berpotensi cepat dibuang setelah tidak digunakan lagi. Contohnya adalah earphone, kabel pengisi daya, adaptor USB, lampu LED hias, kipas mini, dan berbagai aksesoris elektronik lainnya. Meski ukurannya kecil, Sahabat Budaya, barang-barang tersebut tetap menjadi limbah elektronik ketika sudah mencapai akhir masa pakainya. Persoalan limbah elektronik tidak bisa dianggap sepele, ya Sahabat Budaya. Perangkat elektronik mengandung berbagai bahan yang masih bernilai seperti tembaga, emas, perak, dan kobalt. Namun sebagian perangkat juga mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar. Sahabat Budaya, ya tentunya ya Sahabat Budaya, tentunya limbah elektronik yang dibuang sembarangan berisiko mencemari tanah, air, dan udara. Praktik pembakaran terbuka atau pembongkaran perangkat tanpa prosedur keselamatan juga dapat menyebabkan paparan zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan, gitu ya. Di sisi lain, membuang perangkat yang masih bisa diperbaiki turut mempercepat penumpukan sampah dan meningkatkan kebutuhan bahan baku untuk memproduksi perangkat baru. Nah, Sahabat Budaya, untuk diketahui limbah elektronik mencakup peralatan listrik dan elektronik yang sudah tidak digunakan atau dibuang. Jenisnya sangat beragam sih ya, tidak hanya perangkat berukuran besar seperti kulkas dan mesin cuci, Sahabat Budaya. Ada beberapa contoh limbah elektronik yang sering ditemukan dalam kehidupan orang nih, Sahabat Budaya, seperti ponsel dan juga tablet ya. Jadi Sahabat Budaya, perangkat ini termasuk perangkat yang rusak atau sudah tidak digunakan, kemudian juga komputer dan laptop beserta komponen seperti papan sirkuit, tetikus, dan juga papan ketik, lalu juga kabel dan pengisi daya termasuk kabel USB, adaptor, dan aksesoris elektronik kecil, peralatan audio seperti earphone, handphone, dan pengeras suara, peralatan rumah tangga misalnya televisi, kipas angin, mesin cuci, dan lemari pendingin, baterai dan lampu elektronik yang memerlukan penanganan sesuai jenis serta karakteristik bahannya ya. Barang-barang tersebut tidak seharusnya langsung dimasukkan ke tempat sampah biasa ya, Sahabat Budaya. Yang jelas pengelolaannya perlu mempertimbangkan jenis material, lalu potensi bahaya dan fasilitas pengumpulan yang tersedia. Nah, jadi Sahabat Budaya, peringatan Hari Limbah Elektronik Internasional bukan sekedar kampanye tahunan. Sahabat Budaya tentunya ikut berperan ya melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Gunakan perangkat elektronik lebih lama, kemudian perbaiki sebelum membeli yang baru, pilih produk yang tahan lama, salurkan perangkat yang masih layak pakai, bawa limbah elektronik ke tempat pengumpulan yang tepat, jangan membakar atau membongkar perangkat sembarangan, Sahabat Budaya. Nah, kemudian untuk tema pada tahun 2026 Hari Limbah Elektronik Internasional, Sahabat, mengangkat perhatian terhadap vestige ya. Jadi fokus ini menyoroti perangkat elektronik kecil dan murah yang kerap dianggap tidak berarti.
Padahal jika dikumpulkan dan jumlah dalam jumlah besar dapat menambah persoalan limbah. Pesan kampanye tahun ini menekankan 3 langkah penting, yakni mengenali perangkat yang sudah menjadi limbah elektronik, mengembalikan melalui saluran pengumpulan yang sesuai, serta mendorong kepatuhan terhadap sistem pengelolaan dan daur ulang sahabat budaya. Dengan pendekatan ini, sahabat budaya tidak lagi memandang kabel rusak, adaptor bekas atau earphone yang sudah tidak berfungsi sebagai sampah biasa. Jadi ini yang torang harapkan bersama ya sahabat budaya, perangkat-perangkat tersebut tetap membutuhkan penanganan yang tepat gitu sahabat budaya. Ya itu dia ya, saya so hadirkan informasi mengenai Hari Limbah Elektronik Internasional yang diperingati pada tanggal 14 Oktober ya, yang pasti di sebuah momen untuk mengurangi sampah elektronik, khususnya sampah-sampah sederhana, sampah-sampah kecil ya, seperti gadget gitu sama budaya. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan juga ya untuk sahabat budaya malam hari ini.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Suara Lesti emang enak banget ya sahabat budaya. Apapun lagunya, apapun musik atau genre musiknya, tetap aja enak. Yang pasti ya, jengkoknya itu loh. Oke, luar biasa deh pastinya sahabat budaya ya. Dalam rangkaian Festival Lagu Taranoate Kesultanan Ternate 2026, sahabat budaya, seluruh masyarakat, komunitas dan paguyuban ya, diajak untuk bersama-sama mengambil bagian dalam Gamma Cahaya Pawai Obor Keliling Ternate yang dilaksanakan pada Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga selesai start dan finish di Kedaton Kesultanan Ternate, sahabat budaya. Tentunya pawai obor tersebut menjadi momentum untuk merawat tradisi, memperkuat persatuan, mempererat kebersamaan, serta menyalakan kembali semangat kebudayaan Ternate. Jadi sahabat budaya, hadir, berjalan bersama dan menjadi bagian dari cahaya yang menghidupkan kembali nilai-nilai luhur warisan budaya Kesultanan Ternate ya. Jadi sahabat budaya, jangan lupa ya untuk ikut atau mengambil bagian pada gelaran Gamma Cahaya 2026 Pawai Obor Keliling Ternate dalam rangkaian Festival Lagu Taranoate Kesultanan Ternate 2026. Baik, waktu saya menunjukkan pukul 21.57 sahabat budaya, turang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu Pro Ampa di pada pukul 22 ya, setelah penyampaian kabar Kieraha. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya Art Performance Legu-Legu 2.0 tahun 2026 menjadi ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk menampilkan bakat seni. Kegiatan ini diharapkan membuka kesempatan bagi talenta yang belum banyak tampil di hadapan publik. Ketua penyelenggara Art Performance Legu-Legu, Julkifli Ohorela, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar pertunjukan seni. Ajang ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat. Menurut Julkifli, setiap anak memiliki potensi yang perlu mendapat kesempatan untuk berkembang. Ia berharap kegiatan ini berkelanjutan sehingga generasi muda dapat terus berkarya melalui seni. Beralih ke kabar selanjutnya. Panitia Morotai Festival 2026 menyesuaikan sejumlah kegiatan dengan kondisi cuaca, termasuk menunda sementara lomba mancing mania. Keputusan tersebut diambil untuk mengutamakan keselamatan peserta dalam festival yang menghadirkan lomba budaya, hiburan, kuliner, dan UMKM. Pemantapan agenda dibahas dalam rapat dipimpin Ketua Panitia Morotai Festival 2026 Muhammad Umar Ali Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Rapat berlangsung di ruang rapat kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menjelaskan sejumlah perlombaan tetap digelar seperti tahun sebelumnya dengan tambahan beberapa kegiatan. Morotai Festival yang masuk agenda Karisma Event Nusantara 2026 menghadirkan musik tradisional Yanger, tarian tradisional, lomba mewarnai anak-anak dan eksplorasi tuna. Lomba eksplorasi tuna memberi kesempatan kepada peserta untuk mengolah dan menyajikan ikan secara kreatif. Berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya menggunakan bagian rahang, peserta kini dapat memanfaatkan seluruh bagian tuna dari kepala hingga ekor. Panitia juga menyiapkan kompetisi Mobile Legend, Morotai Superstar atau karaoke serta fun run. Rangkaian kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama 4 hari untuk menjaring partisipasi masyarakat dan pengunjung dari berbagai daerah. Melalui Morotai Festival 2026, pemerintah daerah mendorong promosi pariwisata dan pelestarian budaya lokal. Kabar terakhir. Penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kota Ternate Maluku Utara memasuki hari ke-14 pada Rabu 14 Oktober 2026. Pemadaman yang melibatkan lintas instansi itu telah mencapai sekitar 70% dengan petugas kini berfokus pada penyelesaian titik api di area timbunan sampah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Abdul Hamid Payapo, Kepala Balai Wilayah Sungai BWS dan Kepala Balai Cipta Karya meninjau langsung proses penanganan kebakaran pada Rabu 14 Oktober. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan sekaligus memetakan dukungan yang dapat diberikan pemerintah provinsi dan balai-balai teknis dalam mempercepat pemadaman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate Tony Sahrudin Pontoh mengatakan proses pemadaman kini memasuki tahap akhir yakni penanganan pada landfill atau zona timbunan sampah keempat. Menurutnya area penanganan dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama berada di dekat kawasan permukiman sedangkan bagian kedua berada di area tengah TPA. Pembagian ini dilakukan agar upaya pemadaman lebih terarah terutama pada titik-titik yang masih berpotensi menyimpan bara api. Demikian kabar Kiaraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Dari Kelvin Anjeng Air, lagu yang semengawali torang pe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Selamat malam Subajo sahabat. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia badengar Pro 4 Ternate ya, baik yang baru badengar maupun yang baru badengar. Selamat badengar. Selamat datang di Pro 4 Ternate. Semoga sehat selalu, bahagia juga iya, pastinya tetap enjoy juga bersama Pro 4 Ternate. Ngoni bisa berequest lagu, boleh ya. Salam-salam juga boleh saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951. Yang lagi di rumah barangkali sambil santai-santai, sambil beristirahat, sebelum bobo ya, sebelum tidur dang, boleh join kamari dulu di Pro 4 Ternate. Program Sagu tentunya sahabat budaya. Bukan Hati Batu dari Yopi Hasan, kali ini saya hadirkan spesial untuk sahabat budaya.

0: Sahabat Budaya, buat yang gabung bar request lagu deng salam-salam, boleh lewat telepon, lewat WhatsApp tentunya ya. Dan di line telepon so ada yang gabung, saya terima. Halo. Halo Sagu.
1: Sagu, santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu. Betul sekali.
1: Kabar-kabar gua tuh.
0: Kabar baik, orang Halbar. Di mana nih, Sakot kah? Abang Atus. Sakot, Sakot, Sakot, Abang Atus. Baik, Abang Atus.
1: Orang Garia lagi bilang cuma urah, sebelum.
0: Apa itu?
1: Bilang, orang Garia lagi bilang hujan, sebelum di Ternate.
0: Oh, Ternate, kemarin hujan.
1: Oh, Halbar tadi di Yahud tadi sementara hujan.
0: Oh, sekarang lagi hujan di sana?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi tadi ada hujan, tapi ada pemadang lewat, apa kebakaran di mana? Kalau orang di rumah terbakar, kemudian tutup terlalu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dari jalur.
0: Hah, Abang Atus, bagaimana Abang?
1: Baru buka jalur nih.
0: Iya, baru buka ini.
1: Oh, salam dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Bung Atu, sama bertugas secara pasien selalu. Banyak umur selalu. Alhamdulillah, hujan kiri kanan nih.
0: Saya, alhamdulillah.
1: Bukan terbakar habis baru hujan pas 6 bulan ini.
0: Iya, kemarau panjang. Kurang lebih 6 bulan. Lama ya, lama sekali.
1: Iya, makanya lama itu ya bikin kebakaran. Gunung Tamponora saja habis lah, berarti puncak ke pompong. Gitu sudah habis panas jadi. Terus buat Tompe Bung Oti, buat nama Indra, Pak Yasi, nama Opa, terus Bunda El, Bunda Anggraini, terus Narasika, Pak Junaidi, Ko Ai, Ko Buti, Rimeo, Kutu, Ko Buti, terus juga Caria, Bu Andi Jambi, Andi Baca, Andi Baca, Batu Penakan, itu juga di Kalimantan, tepatnya di desa Kabupaten Sukamara. Nah, lagu ini sudah mengatur lagu Amun Cinta Sakota sudah mencetak hati.
0: Oke, Cinta Sakota.
1: Lagu ini saya share buat semua saja yang selalu mendengar, termasuk buat Bung Atu yang lagi bertugas hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali buat Abang Atus di Sakot Halmahera Barat. Di belakang Abang Atus, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Sagu, passwordnya?
2: Sagu.
0: Santai dengan lagu.
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon. Oke, Pak Junaidi, request lagu apa ini Pak Junaidi?
2: Apa itu? 100 juta itu, Alan Dermawan.
0: Oke, Alan Dermawan 100 juta bungkus. Silakan salam-salam buat siapa ini Pak Junaidi?
2: Mas Kawin kan, Mas
0: Kawin
2: 100 juta kan.
0: Tahu, oh, banyak sekali ini 100 juta ini. Tong Mama Raya dulu ya. Mama Raya, oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam dan harapan sehat selalu dan amin. Semoga diberkati Allah ya. Dan diberikan kekuatan ya. Ini Els di Manado. Selamat malam, harapan sehat. Anggra ini juga di sana. Kuama Kuai juga, Bu Iping Abdul, Pemuce juga, selamat malam rapat ya, Pak Cimangga 2, Atus yang baru lewat, Tahir juga ya, selamat malam Bu Harapan Sehat, Otis juga ya, selamat malam Bu Harapan Sehat, lalu siapa, Abdul Rahim juga di Kerasa Negara juga ya, ada kita orang punya siapa lagi, di Batam, Macan dan Batam itu siapa ya, Andika Purnama Sari juga tak lupa Syafarnya ini siapa lagi semua-semua sudah Kopai, Mama Indah dia Kigali Ibu Indah juga dan di Toloko ada Ibu Indah juga ya Ibu Farida juga Tasri lalu kemudian ya Farida juga ya Semua sudah sampai di ready. Itu muntas ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Saya terima penelpon selanjutnya ya Sabah Budes. Sebelum saya hadirkan lagu Cinta Sakota dari Mita Talahatu. Halo Sagu.
3: Halo Kak Ata dan Ita.
0: Halo juga Ibu Ita di Santiong yang paling baik hati dan tidak sombong. Hai sedap. Kong request lagu apa ini Ibu Ita?
3: Sota bakar tapi cinta aja
0: kok. Hah? Sota bakar tapi cinta bahaya ini. Aduh ada musim kebakaran, musim kemarau kong karhutla di mana-mana kong minta lagi itu kasih bakar cinta ini bahaya. Nanti dia pi asap tak tambah ini Ibu Ita. Ya. Oke, okay. Sota bakar tapi cintanya untuk siapa ini Ibu Ita?
3: Iya untuk semua pendengar. Kuatun, salam buat Kuatun, sia-sia selalu.
0: Amin, makasih.
3: Ya, salam buat semua pendengar Kuatun 4, semoga sihat selalu. Makasih Kuatun.
0: Sama-sama Ibu Ita. Sahabat budaya itu dia ya Ibu Ita. Di Santiong. Cinta Sakota, Mita Talahatu. Spesial untuk sahabat budaya. Dan untuk yang so request lagunya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah,

0: Pantai Deng Lagu, Perempat FM.
1: Kembali lagi di Sagu Santai dengan Lagu Perempat Sabah Budaya. Buat yang gabung, request lagu maupun salam-salam, boleh silakan diringkan lagi teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695, WhatsApp di 0853983951. Dari Kakak Ipin Krinaldi di Tidore Utara ya. Assalamualaikum Sagu, waalaikumsalam. Saya mau salam-salam buat Ko Ai, Ko Buce, Purnama Sari, Bu Natalia, Ibu Farida. Salam buat Bunda Indah, Mas Andi di Batam, juga Pak Yasim di Mangga Dua. Salam juga buat Abang Otis, Bung Tahir, Abang Atus. Saya mau request lagu Lalayon Weda. Oh, Lalayon Weda. Yang mana tuh ya Lalayon Weda? Banyak soalnya ya. Nanti saya carikan ya Kakak Iping Krinaldi. Lalayon Weda pastinya ya. Baik sahabat budaya, dua lagu yang so disiapkan. Sota Bakar Tape Cinta dari Nia Daniati, tadi requestan atau permintaan dari Ibu Ita di Santiong ya. Lalu juga Ipin Krinaldi yang request lagu dari Lalayon Weda. Dari siapa ya? Nur Wahida barangkali ya. Kalau Nur Wahida di sini ada Lalayon Weda. Lala Weda. Betul betul betul betul sama budaya. Oke. Saya spilkan lagi di HP nomor buat Nguni yang mau request lagu di 3126518, juga di 0821952665, WhatsApp-nya di 0853983951. Dan di lain telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, salam dengan lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kutai Kartanegara.
2: Ya.
1: Benar ya. Mau request ya. Lagu apa nih Bang Rahim?
2: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis. Oke, okay. Ya. Lagu Bugis. Judul lagunya.
2: Ya, Dutai.
1: Yang nyanyi boleh diulangi?
2: Lagu Bugis, judul lagunya Jan Ditai.
1: Jan Ditai, gitu ya?
2: Ya, Dutai.
1: Boleh di Eza diulangi lagi?
2: Ye baru A, ya. D, double D ya. Baru U, ya, Du. T, baru A. Jan Ditai, baru I, ya, Dutai.
1: Oke, okay. Yadu sebentar.
2: Yadutai.
1: Yadutai. Lagu Bugis ya. Itu artinya apa, Bang?
2: Yadutai artinya itu dilamar.
1: Oh, dilamar. siap. Oke.
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, Pak Juneri di Ambon, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, Mbak Sari di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasr di Baribimoton, Sulawesi Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Oto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, sahabat budaya, Bang Rahim di Kutai Kartanegara tadi sudah bergabung request lagu Yadu Tai, lagu daerah Bugis tentunya. Berikutnya saya ke WhatsApp Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat. So bergabung. Halo Sagu.
3: Halo Sagu, sampai dengan lagu. Assalamualaikum. Kuato.
1: Waalaikumsalam Bunda. Sehat Bunda?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kong cuaca di sana bagaimana? Istilahnya cuaca ini. So, hujan tuh kemarin.
3: Iya, alhamdulillah, tapi asap masih ada nih kok tuh.
1: Ah, itu dia. Masih ada kabut asap ya. Hati-hati dan tetap waspada, Bunda. Halo.
3: Halo Kato.
1: Ya, oke. Okay. Kong mau request lagu apa ini, Bunda Indah?
3: Lagu Tai Umar, memang kita tahu.
1: Lagu dari Tai Umar memang kita tahu. Tadi sudah diputar. Diputar di, ya? Iya, so putar tadi di Sekapur Siri. Oh,
3: kalau begitu lagu apa sudah terus?
1: Lagu apa, Bunda?
3: Ikhlas.
1: Ya, putus-putus suaranya. Bisa diulangi lagu apa?
3: Tosi Ikhlas Koto.
1: Oke, siap, dari Mamat Kolter ya.
3: Iya.
1: Oke, lanjut salam-salam, Bunda.
3: Lanjut salam-salam, salam pertama ke Koto lagi bertugas. Harapan sehat selalu.
1: Amin.
3: Kata yang berlewat tadi di Pak Burahim ya di Kutai Kartanegara, harapan saya juga. Terus ada Ibuta di Sentiong, terus ada Pak Junaidi di Ambon, Bunda Natalia juga, Bunda Els, Nona Fika juga, Ibu Ila, terus Putra di Perumnas, terus Bapak Kabupaten Maliau juga harapan sehat. Terus buat Ko Andel Paruf, ada Bang Andi, ada Kakak Sari di Banjarmasin, Mas Galunya juga, Bapak Ida di seputaran Toroko Oscar, ada Otis, Kampis juga rapan sehat, ada Ayu di Masin, ada Kota Her, Mak Fia juga, ada Ko Yasin, Mama Ulfa, dan semua sudah kuatkan tanpa terkecuali.
1: Siap, Bunda. Itu saja, Bunda.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur loci, syukur loh udah Bunda Indah di Kulaba. Iya betul ya di Kulaba. Baik sama budaya, Tora masih dalam program Sagu Pro 4. Sekarang saya mau hadirkan lagu dulu ya dari Nia Daniati, Sota Bakar Tak Pecinta. Lagu Manado spesial buat Ibu Ita di Santiong. Yang telepon tahan dulu ya, nanti setelah beberapa lagu saya hadirkan, saya kembali untuk terima telepon. Jadi pastikan tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha, program Sagu, santai dengan lagu Pro 4.

dari Lili Santra, 7 putri dari Weda, spesial buat Kakak Ipin Rinaldi ya di Jalan Black Metal Tidore Utara. Sahabat orang so di penghujung program Sagu Pro 4 malam ini, dan satu penelpon terakhir saya terima yang mau gabung boleh di 3126518, juga di 0821952666695, WA di 0853-9853-3951. Satu lagu yang saya belum putar, oh dua ya, sorry. Dua lagu ya, lagu Bugis, Yadu Tai, spesial buat Bang Rahim di Kalimantan Timur. Kemudian juga Tosi Ikhlas dari Mamat Kolter, requestan atau permintaan dari Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat. Ya, waktu so menunjukkan pukul 22.56 Sapa Budaya, dan terang akhiri ya program Sagu untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Terima kasih, syukur dofu dofu, syukur loci, syukur idala, syukur ep-ep, sahabat, so bagabung maupun sobat dengar. Saya Ato Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat beristirahat, subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum.

Masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator. Hai Rina Fajrin, Batamang Sabah Budaya di Kiraha Malam sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Waktu saya menunjukkan pukul 23 lebih 13 Sabah Budaya dan program Musik Malam Pro 4 orang hadirkan sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Program Musik Malam Pro 4 merupakan program terakhir ya, atau program pamungkas di Kiraha Malam. Deretan lagu-lagu dari seluruh Nusantara ya, khususnya lagu-lagu dari Timur Indonesia dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya malam hari ini sambil beristirahat, santai-santai, ataupun barangkali ada yang masih menjalankan rutinitas pada malam hari ini.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
2: Musik Malam Pro 4.

Sahabat budaya, beberapa kesalahan mungkin menemukan kata maaf, tapi beberapa kekecewaan tidak pernah menemukan kata maaf.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

dan dicintai oleh orang yang kita cintai tentu merupakan hal terindah yang dapat kita rasakan. Namun tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan keinginan sahabat budaya. Rasa sakit akibat cinta yang tidak terbalaskan menyebabkan rasa sakit yang terus menggerogoti hati hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Waduh, kadang-kala sulit ya untuk mengungkapkan sahabat budaya. Aduh, jadi sakit terus kalau dipendam, mau gimana lagi gitu ya. Masih di musik malam berempat sahabat budaya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Sahabat Budaya Waktu, sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Timur, dan itu tandanya orang sudah di penghujung program Musik Malam Pro 4 untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Adam, terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, selamat beristirahat, subajo. Satu lagu pamungkas dari Boy Sandi, Seroja. Seroja juga merupakan lagu terakhir torang.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital serta rri.go.id. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maempa Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo Sahabat Budaya. Torang bakudapa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi siar hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Ya, sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, torang informasikan untuk ngoni semua ya, telah dikumandangkan azan subuh di pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan sahabat budaya, berikutnya terhadirkan lagu-lagu kasidah religi untuk Anda.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemda merencanakan penambahan 1 dokter hewan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ternak, meningkatkan vaksinasi, serta mencegah penyebaran penyakit di kalangan peternak daerah. Bisnis keuangan syariah di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara dalam sosialisasi keuangan syariah berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia di RRI Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MB di 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita pertama, Pemda rencanakan penambahan 1 dokter hewan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ternak, meningkatkan vaksinasi, serta mencegah penyebaran penyakit di kalangan peternak daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Pertanian berencana menambah 1 dokter hewan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan menjangkau peternakan di wilayah yang lebih luas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Muhammad Abdullah menyatakan saat ini Dinas Pertanian telah memiliki 1 dokter hewan yang bertugas menangani berbagai persoalan kesehatan hewan, termasuk pendampingan dalam penyaluran bantuan sapi dari Presiden, serta penanganan kasus gigitan hewan yang dilaporkan masyarakat.
2: Ada satu penduduk di Kota Mabah di sini, itu anaknya kena gigitan kucing. Itu juga saya langsung perintahkan ke Kabupaten Peternakan segera menuju dokter untuk memeriksa itu. Ternyata kan tidak ada, karena itu laporan dari Dinas Kesehatan juga terkait dengan kucing yang gigit anak-anak ini. Namun pada akhirnya ketika dokter datang dan memeriksa, ternyata bukan penyakit rabies yang segala macam, tapi menjaga itu.
1: Selain itu, kata Muhammad Abdullah, dokter hewan bersama bidang pertanian juga rutin melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Wasile hingga Wasile Selatan.
2: Insya Allah ke depan mungkin menambahkan 1 dokter lagi untuk dokter hewan ini, karena ini jangkauan yang ada. Yang sekarang ini kan belum sulit dibeli. Ke depan mungkin saya bagi, dia mungkin ada di wilayah Wasile, kemudian yang satu mungkin kita standby di wilayah Maba, sehingga dua ini bisa mengakses ke penduduk yang memelihara peternakan yang ada di Kabupaten
1: Ini. Yang menambahkan, dokter hewan yang tersedia ini berdomisili di Wasile. Meski demikian, dokter tersebut tetap siap memberikan penanganan apabila menerima laporan mengenai wabah atau penyakit yang menyerang ternak milik masyarakat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, bisnis keuangan syariah di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara dalam sosialisasi keuangan syariah berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia di RRI Ternate. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Najla Firista.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Utara bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI Kantor Cabang Ternate menggencarkan edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Melalui kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami prinsip, manfaat, serta perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Sosialisasi tersebut berlangsung di LPP RRI Ternate dengan menyasar pegawai RRI sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman keuangan syariah. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan sinergi dengan industri jasa keuangan dalam momentum BIK menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan. Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat diharapkan tidak hanya mendorong literasi, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah. Ia menilai RRI merupakan mitra strategis karena memiliki jaringan yang luas dan peran penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
4: BSI yang mengajak kita sinergi dengan teman-teman pegawai RRI Ternate akan memberikan literasi tentang keuangan syariah. Nah, di sana diharapkan teman-teman memahami literasi keuangan syariah dan dapat menikmati atau membeli produknya, ya, dengan asumsi nanti pemahamannya dapat, kemudian peningkatan inklusinya juga dapat, sehingga mendorong inklusi dan literasi yang ada di Maluku Utara. Kemudian poin kedua, kenapa di RRI? Kami melihat RRI merupakan mitra yang strategis. RRI dengan jaringannya cukup luas, teman-teman penyiarnya juga harus paham, sehingga nanti ketika menjelaskan ke masyarakat atau ada pertanyaan dari masyarakat, bisa memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat yang bertanya ketika ada acara di RRI.
3: Berdasarkan data OJK posisi Agustus 2026, perkembangan industri keuangan syariah di Maluku Utara menunjukkan tren positif. Terdapat 2 bank umum syariah dan 3 bank perekonomian rakyat syariah atau BPRS yang beroperasi di wilayah tersebut. 2 bank umum syariah itu didukung 2 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, dan 3 kantor kas. Pada sektor industri keuangan non-bank atau IKNB syariah, terdapat 7 perusahaan pembiayaan dengan unit syariah, serta 1 perusahaan pengadaan syariah. Dari sisi penyaluran dana, pembiayaan perbankan syariah meningkat dari 730 miliar rupiah pada Agustus 2022 menjadi 1,64 triliun pada Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan ruang pengembangan keuangan syariah masih terbuka, terutama untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Branch Manager BSI KC Ternate, Suwarman, mengakui sosialisasi mengenai perbankan syariah masih perlu diperluas karena pemahaman masyarakat dinilai belum merata.
5: Jadi memang sih kita harus akui bahwa teman-teman itu masih kurang tersosialisasi mengenai perbankan syariah. Jadi kami hadir untuk kegiatan-kegiatan seperti ini supaya teman-teman juga bisa setidaknya menjadi memahami perbankan syariah itu sebenarnya seperti apa, apa perbedaannya dengan bank konvensional. Nantinya juga teman-teman bisa memberitahu sahabat-sahabat atau teman-teman ke circle-nya, ke sekelilingnya bahwa ternyata bank syariah itu berbeda ya dengan bank konvensional. Bank syariah itu seperti ini modelnya.
3: Melalui kolaborasi OJK, BSI, dan RRI, kegiatan literasi keuangan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2026 diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap investasi ilegal. Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam mengambil keputusan keuangan serta memperluas inklusi keuangan di Maluku Utara. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pembangunan jembatan Pulau Paniki terus dipercepat. Progres capai 65-70%. Ditargetkan rampung pada Desember 2026 untuk mempermudah akses wisatawan dan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pembangunan jembatan di Pulau Paniki, kawasan pariwisata di Desa Leolamo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saat ini telah mencapai progres sekitar 65-70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan penyelesaian. Pekerjaan terus dipacu untuk mengantisipasi potensi gelombang laut tinggi menjelang akhir tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur, Dwi Cahyo, menyatakan hingga saat ini proses pembangunan berjalan lancar tanpa kendala berarti, dan kondisi cuaca yang mendukung turut membantu kelancaran pekerjaan di lapangan.
6: Makanya saat ini saya menyampaikan ke penyedia agar bisa untuk memaksimalkan pekerjaan ini. Kenapa? Karena mengingat di waktu-waktu bulan November, Desember, biasanya ini kan akan terjadi ombak yang akan tentunya menghambat pekerjaan. Oleh karena itu, di Pulau Paniki ini saya genjot untuk bisa lebih optimal kerjanya, dan alhamdulillah saat ini sudah mencapai 65%. Di Desember itu sudah harus selesai disarankan. Alhamdulillah dari 65% itu untuk material itu sudah lengkap, tinggal penyelenggaraan yang sifatnya aplikasi. Untuk kayu kelas 2A-nya, kayu kritis itu sudah siap di tempat, dan yang lain-lain juga sudah siap. Sehingga saya meyakini bahwa ini bahkan di tidak sampai Desember sudah bisa dikelar.
1: Yang mengatakan pembangunan jembatan di Pulau Paniki bertujuan mempermudah akses masyarakat dan wisatawan menuju kawasan wisata tersebut.
6: Untuk itu, ketika ini jadi, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Harapan kami yang ini sudah dibangun menjadi aset daerah yang tentu dimanfaatkan, sehingga akan memberikan kemudahan akses bagi pengunjung, baik nanti dari Lamu yang kami sudah buat di beberapa tahun lalu, hingga nanti sampai di Paniki.
1: Dengan tersedianya akses yang lebih mudah, kata Dwi Cahyo, masyarakat maupun pengunjung diharapkan dapat memanfaatkan jembatan tersebut untuk menunjang aktivitas dan kunjungan wisata ke Pulau Paniki. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pembagian masker di sekolah maupun masyarakat. Kegiatan tersebut dipusat di Kota Sanana dan selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudia.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pembagian masker di sekolah maupun masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Sanana. Langkah ini dilakukan karena adanya kabut asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah yang jaraknya berdekatan dengan wilayah Kepulauan Sula, salah satunya termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu. Ketua KONI Kepulauan Sula Kamarudin Mahdi saat ditemui RRI mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan mengambil inisiatif pembagian masker lantaran paparan kabut asap bisa berisiko hingga menimbulkan gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi mata, serta gangguan pernapasan.
8: Merespon hal yang terjadi saat ini yaitu adanya kondisi kebakaran hutan yang mengakibatkan kondisi udara di khususnya di Kota Sanana yang menurut informasi yang beredar bahwa sudah tidak terlalu sehat, sehingga kami berinisiasi menggandeng Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat dan juga anak-anak sekolah dengan harapan bahwa kita dapat melakukan pencegahan lebih dini agar tidak menimbulkan masalah khususnya kesehatan, gangguan kesehatan di masyarakat.
7: Ia juga menambahkan selain membagikan masker, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Sanana. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama TNI Motase Bung Adrian dengan Desa Editor Wahyu Diaya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Saatnya Anda ikuti Sapa Kieraha.
3: Pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya selanjutnya terhadirkan Sapa Kieraha sampai nanti di jam 8 ya. Tadi Toraso ikuti bersama warta berita pagi yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 RRI Ternate, dan sahabat budaya juga nantinya bisa membaca berita-berita kami di laman KBRN resmi ya, rri.go.id. Dan sahabat budaya, pagi hari ini bersama Tasnim ya, torang menyapa ini semua. Selamat pagi, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi hari ini, sahabat budaya. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan ya, kelimpahan rezekinya, dan mudah-mudahan hari ini selalu dimudahkan segala urusannya ya, sahabat budaya. Dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan torang juga ya sahabat budaya, torang juga hadirkan ragam informasi melalui portal rri.co.id ya. Ya, ada beberapa informasi yang torang so siapkan, dan juga nantinya ada informasi nasional juga ya, sahabat budaya. Dan di jam 8 pagi nantinya sahabat budaya ada bacarita pagi ya. Ya, nantinya juga bersama dengan beberapa narasumber yang akan hadir di studio Pro 4 RRI Ternate. Ya, sahabat budaya, terhadirkan satu informasi untuk ngoni semua sahabat budaya. Ya, di mana pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk mendorong penyaluran bantuan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pelibatan Babin Kamtibmas dan Bintara Pembina Desa Babinsa sebagai agen perlindungan sosial. Sahabat budaya, di mana Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tidore Kepulauan, Rudy Ipainin, mengatakan keberhasilan digitalisasi bansos membutuhkan sinergi seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kota hingga desa dan kelurahan. Hal ini disampaikan Rudy saat memimpin rapat percepatan digitalisasi bantuan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani, Dinas Pendidikan, pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026. Menurutnya, pemenuhan jumlah agen perlinsos di sejumlah desa dan kelurahan masih perlu dipercepat agar pelaksanaan program berjalan optimal. Dan untuk mengatasi kebutuhan tersebut ya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menjalin kerjasama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505 Tidore dengan melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos. Dan sahabat budaya, para camat, lurah, dan kepala desa berperan aktif ya untuk memastikan kebutuhan agen perlinsos di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik. Mereka juga diminta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar serta segera melaporkan kendala untuk ditangani bersama. Selain itu, Rudy meminta tim aktivasi identitas kependudukan digital IKD memperkuat koordinasi teknis, terutama ya dalam mendukung kesiapan data kependudukan proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan. Rudi juga menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni percepatan pemenuhan target agen Perlinsos, penguatan edukasi dan pendampingan masyarakat, serta pemeliharaan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ia berharap rapat tersebut menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, target waktu yang terukur, dan juga evaluasi secara berkala. Dan Rudi mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar masyarakat tidak tertinggal dalam mengakses bantuan sosial akibat keterbatasan informasi maupun pendampingan. Informasi lainnya sahabat budaya melalui portal rri.co.id. Tora akan hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Nona Manis Halmahera dari Apollo Sihaan Sahabat Budaya. Spesial untuk Ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Prempa Ternate. Pagi hari ini masih bersama Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat Budaya masih tora hadirkan ragam informasi untuk Ngoni semua ya. Ya, Sahabat Budaya, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tidore Kepulauan Abdurrahman Arsad mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi pengelolaan pangan melalui koordinasi pasokan, distribusi, dan pengaturan siklus tanam petani guna menjaga stabilitas harga komoditas di pasaran. Dorongan tersebut disampaikan Abdurrahman menyikapi lonjakan harga cabai di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya persoalan pangan perlu ditangani secara terencana dengan mempertimbangkan ketersediaan komoditas, kebutuhan masyarakat, serta kondisi produksi petani lokal. Ia menilai pemerintah daerah perlu membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain koordinasi pasokan, Sahabat Budaya, Abdurrahman juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat mengenai produksi, kebutuhan pasar, dan distribusi komoditas pangan. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Sahabat Budaya, menurutnya pengaturan siklus tanam ini merupakan salah satu langkah penting ya untuk bagaimana menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan pasar. Tanpa koordinasi yang baik juga, penanaman komoditas secara bersamaan dalam jumlah besar berpotensi memicu kelebihan pasokan ya, dan ini berujung pada penurunan harga di tingkat petani. Dan Sahabat Budaya, karena itu Abdurrahman juga berharap ya untuk perangkat daerah terkait dapat memperkuat koordinasi dengan petani dan pelaku rantai distribusi agar pola tanam disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Langkah ini dinilai penting ya untuk bagaimana mencegah ketidakseimbangan pasokan yang dapat merugikan petani maupun masyarakat sebagai konsumennya. Dengan pengelolaan pangan yang lebih terarah dan berkelanjutan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan pangan ya dan melindungi kepentingan petani serta mendukung stabilitas harga komoditas di pasaran. Sahabat Budaya,

ikan rica. Rica kan jaga, sebagai bahan utama juga buat ikan sos ya. Bikin dabu-dabu juga sahabat budaya. Jadi kalau naik otomatis memicu juga harga makanan yang naik juga pastinya ya sahabat budaya. Jadi semoga pemerintah hadir ya, bagaimana untuk pengelolaan pangan ini seperti apa, mungkin dari pemasok ataupun dari para petani ya, menjualnya seperti apa terkait dengan harganya biar bisa turun ya sahabat budaya. Karena kalau mahal juga waduh repot ya, apalagi kemarin saya beli tahu isi ya sahabat budaya, tahu isi ricanya beli 20.000, ricanya 5, aduh. Jadi satu tahu isi, satu rica itu bisa habis beberapa tahu isi ya sahabat budaya, karena 20.000 itu biasa kan tahu isi itu kan 5.000 dapat 3 ya sahabat budaya, berarti 20 itu dapat 12 ya. Jadi kalau satu rica itu dapat 20 itu dapat 5 rica sahabat budaya. Jadi ya satu rica itu dihemat ya untuk tahu isinya, karena memang harganya lagi mahal ya sahabat budaya. Waduh, semoga bisa turun ya sahabat budaya. Ini terkhawatirkan orang yang menjual pisang goreng ya, karena pisang goreng ini disandingkan juga dengan dabu-dabu ya sahabat budaya. Apalagi orang yang memang suka dengan makanan pedis ya, otomatis rica itu yang paling banyak ya. Semoga harganya bisa turun ya sahabat budaya. Tora masih akan kembali hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Ya, dan sahabat budaya penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kota Ternate, Maluku Utara, memasuki hari ke-14 pada hari Rabu kemarin, ya, 14 Oktober 2026. Pemadaman yang melibatkan lintas instansi ini telah mencapai sekitar 70%, dengan petugas kini berfokus pada penyelesaian titik api di area timbunan sampah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Abdul Hamid Payapo, Kepala Balai Wilayah Sungai, dan PLT Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan meninjau langsung proses penanganan kebakaran pada hari Rabu kemarin. Sahabat budaya, peninjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan sekaligus memetakan dukungan yang dapat diberikan pemerintah provinsi dan balai-balai teknis dalam mempercepat pemadaman. Di mana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Tony Sahrudin Ponto, mengatakan proses pemadaman kini memasuki tahap akhir, yakni penanganan pada landfill atau zona timbunan sampah keempat, ya. Sahabat budaya, area penanganan dibagi menjadi dua bagian utama, di mana bagian pertama berada di dekat kawasan permukiman, sedangkan bagian kedua berada di area tengah TPA. Pembagian ini dilakukan agar upaya pemadaman lebih terarah, terutama pada titik-titik yang masih berpotensi menyimpan bara api. Sahabat budaya, operasi gabungan ditargetkan berlangsung hingga 16 Oktober 2026, namun masa penanganan dapat diperpanjang selama 7 hari apabila api belum sepenuhnya padam. Pemadaman dikoordinasikan BPBD Kota Ternate dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD Provinsi Maluku Utara, jajaran pemerintah kota dan provinsi, Satpol PP, serta dukungan sejumlah balai teknis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengerahkan ekskavator guna membuka akses jalan menuju bagian tengah TPA. Pembukaan akses ini diperlukan agar petugas dapat menjangkau titik api yang berada di antara timbunan sampah. Sahabat budaya, yang menjadi kendala di tengah upaya pemadaman, ya, adalah APD dan pasokan air, ya, dan petugas masih menghadapi kendala ketersediaan alat perlindungan diri dan terutama respirator serta kebutuhan pasokan air untuk mendukung operasi di lapangan. Dan tentunya bantuan respirator telah diberikan oleh Wali Kota Ternate sebanyak sekitar 207 unit. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar juga memberikan tambahan sekitar 50 unit, di mana bantuan berikutnya direncanakan datang dari PT Sempurna. Ketersediaan respirator menjadi kebutuhan penting bagi petugas yang bekerja di area kebakaran sampah, mengingat asap dan partikel yang dihasilkan dapat mengganggu pernapasan. Selain APD, kebutuhan air dalam jumlah besar masih menjadi tantangan, di mana petugas membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan untuk menjangkau dan memadamkan titik api di area TPA yang luas. Sahabat budaya, penggunaan mobil pemadam, water cannon, dan unit Brimob juga bergantung pada ketersediaan sumber air. Dalam kondisi tertentu, pasokan dari hidran dapat terkendala ketika aliran listrik padam, ya, di mana kondisi ini membuat dukungan armada tangki air dan koordinasi lintas instansi masih menjadi bagian penting dalam operasi pemadaman. Kebakaran yang terjadi sejak 3 Oktober 2026 ini menunjukkan bahwa penanganan TPA tidak hanya bergantung pada pengerahan personel, tetapi juga pada akses menuju titik api, ketersediaan peralatan pelindung, serta pasokan air yang memadai. Dengan capaian pemadaman sekitar 70% ini, sahabat budaya, tim gabungan kini mengejar target penyelesaian pada 16 Oktober, ya. Meski demikian, perpanjangan operasi tetap disiapkan jika masih ditemukan titik api yang belum tertangani. Informasi lainnya, sahabat budaya,
Dan informasi terkait dengan kebakaran TPA ini, sahabat budaya bisa baca langsung di laman kbrn.rri.co.id ya. Dan torang akan hadirkan sahabat budaya Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Tapi ya Sobat Jawa, sahabat budaya, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman secara resmi membuka art performance Lego 2.0 tahun 2026 yang diselenggarakan Sanggar Seni Rau Parada di kawasan wisata Pantai Tugulufa pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Ahmad Laiman mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan penghargaan kepada para peserta yang telah mempersiapkan diri untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, serta kecintaan terhadap seni dan budaya daerah. Menurut Ahmad, lomba tari tradisional Lego menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari identitas masyarakat. Ahmad menegaskan pelestarian budaya tidak hanya bertujuan menjaga tradisi agar tetap bertahan, tetapi juga mendorong perkembangan agar semakin dikenal baik oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luas. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewariskan kekayaan budaya daerah kepada generasi penerus dengan penuh kebanggaan. Sementara itu, Ketua Panitia Julkifli Ohorela dalam laporannya mengatakan bahwa art performance Lego 2.0 tahun 2026 bertujuan merawat, melestarikan, dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya lokal. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi para seniman muda untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka. Kegiatan Art Performance Lego 2.0 tahun 2026 ini merupakan dukungan dari program Dana Indonesia Raya tahun 2026. Pesertanya terdiri atas siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK, sederajat, serta komunitas sanggar seni di Kota Tidore, Kepulauan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Ya, sahabat budaya, maksud kami Ridwan Muhammad Yamin, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Duko Malamo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, para asisten sekretaris daerah, staf ahli wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para camat dan lurah. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membantah kelangkaan BBM penyebab antrean pembelian BBM di Bali. Bahlil memastikan antrean panjang pembelian BBM di Bali itu bukan karena stok BBM nasional yang mulai menipis. Sebab diungkapkan Bahlil, Indonesia hingga saat ini memiliki stok BBM nasional yang masih aman, di mana saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan untuk 16 hingga 18 hari mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatakan penyebab persoalan ini dikarenakan terkendalanya pendistribusian BBM ke Bali. Hal inilah dijelaskan Bahlil, menjadikan ketersediaan BBM di SPBU wilayah Bali mengalami kekurangan stok. Sehingga dari kendala tersebut, masyarakat yang hendak membeli BBM di wilayah Bali mengalami kelangkaan dan menimbulkan antrian panjang. Meski demikian, saat ini dikonfirmasi penyebab kendala pendistribusian BBM, Bahlil menyebut tidak mengetahuinya. Ia mengatakan telah mengutus Direktur Utama Dirut Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, untuk menelusurinya. Dari hasil penelusuran tersebut, nantinya Bahlil akan menggelar rapat untuk mendapatkan laporan dan segera mengambil keputusan. Sampai di sini dulu kabar Geraha pukul 7. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu sampai torambaku dapat lagi dengan kabar Geraha selanjutnya. Tabea Subajo.

0: Cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Ya elah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ah.

Silma dari Aldi Umamit katanya kalau jodoh terakang kemana gitu ya sahabat budaya. Kalau jodoh memang sudah ada takdirnya gitu ya, berjodoh ya tetap bersama ya. Kalau belum jodoh ya berarti itu bukan jodoh sebenarnya ya. Kalau jodoh tetap bersama ya. Baiklah sahabat budaya, lagu ini spesial untuk Goni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Yang lagi mendengarkan di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital dan lewat streamingnya Perempat Ternate. Dan pagi hari ini masih bersama Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi sahabat budaya. Masih dengan ragam informasi untuk Goni semua di Sapa Kiraha sahabat budaya sampai nanti di jam 8 pagi ya. Dan nantinya terang lanjutkan bacarita pagi di jam 8 sampai nanti di jam 10. Dan jangan lupa ya sahabat budaya, di jam 9 nanti akan ada narasumber yang hadir bersama dengan torang pagi hari ini ya. Di bacarita pagi sahabat budaya, tema yang torang bahas nantinya terkait dengan menuju pelantikan dan rapat kerja Ikatan Basudara Maluku Utara. Narasumber yang akan hadir sahabat budaya ada Dr. Adnan Mahmud SAGMA, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Maluku Utara. Ada juga Abu Jubair Latupono SIP MM, Ketua Umum Ikatan Basudara Maluku Maluku Utara. Dan juga ada Ali Lating SIP MA, Ketua Panitia Ikatan Basudara Maluku Maluku Utara dalam rapat dan pelantikan dan rapat kerja ya sahabat budaya, jangan sampai lewatkan ya di jam 9 pagi ya. Kalau merasa diri orang Maluku Utara yang tentunya basudara gitu ya sahabat budaya, bisa bergabung nantinya ya bertanya terkait dengan mungkin program-program apa saja yang akan dihadirkan oleh Ikatan Basudara Maluku Maluku Utara dan seperti apa ya ketika sahabat budaya ataupun basudara di Maluku Maluku Utara juga membutuhkan bantuan ya, apakah penanganannya seperti apa. Dan pastinya mereka-mereka ini akan membawa visi dan juga misi. Misinya apa gitu ya, visinya apa. Nanti bisa bergabung di jam 9 pagi ya sahabat budaya. Torang hadirkan dulu informasi ya terkait dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pembagian masker di sekolah maupun masyarakat umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Senana pada hari Rabu kemarin, 14 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan karena adanya kabut asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah yang jaraknya berdekatan dengan wilayah Kepulauan Sula, salah satunya termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu, di mana Ketua KONI Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi, mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan mengambil inisiatif pembagian masker lantaran paparan kabut asap bisa berisiko hingga menimbulkan gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi mata, serta gangguan pernapasan ya, khususnya pada anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Sahabat budaya, selain membagikan masker, mereka juga melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Sandana bahwa dengan adanya kondisi udara saat ini, maka sangat diperlukan untuk mengenakan masker demi menjaga kesehatan dari penyakit ISPA ya. Dan tentunya di Kota Ternate juga diimbau ya sahabat budaya untuk menggunakan masker saat keluar rumah ya, untuk menjaga agar tidak terkena dengan berbagai penyakit yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan ya sahabat budaya. Baiklah, Tora masih akan hadirkan informasi lain sampai nanti di jam 8. Dan nantinya juga ada
informasi pangan ya, jangan sampai sahabat budaya lewatkan, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Ya, sahabat budaya, info harga pangan edisi Kamis 15 Oktober 2026 dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, di mana untuk bawang merah di angka Rp57.500 per kilogram, bawang putih Rp57.500 per kilogram, beras kualitas bawah 1 Rp15.750 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 Rp18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 Rp16.750 per kilogram, beras kualitas super 1 19.750 per kilogram, beras kualitas super 2 18.750 per kilogram. Di mana untuk cabe merah besar 155.000 per kilogram, cabe merah keriting 100.000 per kilogram, cabe rawit hijau 162.500 per kilogram, cabe rawit merah 155.000 per kilogram. Di mana untuk daging ayam ras di angka Rp44.250 per kilogram, telur ayam ras di angka Rp41.250 per kilogram, cabe, ya maksud kami daging sapi kualitas 1 150 per kilogram, gula pasir kualitas premium Rp22.000 per kilogram, gula pasir lokal di angka Rp21.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp27.500 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 di angka Rp23.250 per kilogram.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

Tari Kene-Kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, Kene-Kene bermakna cepat-cepat, tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

Tapi ya Sobat Jawa, Sahabat Budaya, kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Bukuderu-Deru, Kelurahan Takome, Kota Ternate, Maluku Utara, membuka persoalan lain di luar upaya pemadaman. Kebutuhan pagar keliling dan penataan zona timbunan sampah untuk membatasi dampak kebakaran terhadap permukiman warga. Usulan ini disampaikan masyarakat sekitar TPA melalui Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate, Tony Sahrudin Ponto, saat peninjauan penanganan kebakaran bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, serta sejumlah Kepala Balai Teknis Kementerian PUPR pada Rabu 14 Oktober 2026. Pagar keliling sepanjang lebih dari 500 meter menjadi salah satu kebutuhan yang diusulkan bagi warga. Keberadaan pagar diharapkan dapat membantu membatasi penyebaran api dan asap apabila kebakaran kembali terjadi di kawasan penampungan sampah tersebut. Pagar bukan satu-satunya kebutuhan yang disoroti. Pemerintah Kota Ternate juga mengusulkan penataan area timbunan sampah dengan sistem sanitari landfill, yakni metode pengelolaan sampah melalui penataan dan penutupan timbunan secara terkontrol untuk mengurangi dampak lingkungan. Menurut Tony, TPA Buku Deru-Deru dalam 3 hingga 4 tahun terakhir beralih fungsi menjadi TPA pendamping. Kondisi tersebut perlu diikuti dengan pembenahan infrastruktur agar pengelolaan sampah dan resiko kebakaran dapat ditangani secara lebih terencana. Kebutuhan pagar keliling menjadi penting karena penanganan kebakaran TPA tidak hanya berkaitan dengan memadamkan api yang terlihat. Timbunan sampah dapat menyimpan bara di bagian dalam sehingga api berpotensi kembali muncul meskipun permukaan telah dipadamkan. Dalam kondisi tersebut, pagar dapat menjadi bagian dari pengendalian akses dan penataan kawasan. Pembatas yang dirancang sesuai kebutuhan operasional juga dapat membantu mengarahkan pergerakan petugas, kendaraan, dan peralatan pemadam. Namun pagar tidak dengan sendirinya mampu menahan asap dan menjamin api tidak menyebar. Asap dapat bergerak mengikuti arah angin, sedangkan api bisa menjalar melalui material yang mudah terbakar. Karena itu, usulan pagar perlu disertai penataan timbunan, pengendalian titik panas, akses kendaraan pemadam, serta sistem pengelolaan sampah yang memadai. Kebutuhan tersebut menjadi relevan di Buku Deru-Deru karena lokasi penanganan kebakaran terbagi dalam sejumlah zona, termasuk area yang berdekatan dengan permukiman dan bagian tengah TPA. Pemisahan area dan akses yang memadai diperlukan agar petugas dapat menjangkau titik api yang masih tersembunyi di antara timbunan sampah. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 8, saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia Subajo.

0: Ternate ini kan kota proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sangat.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: Ke Rahab. Pro 4, Suara Budaya Ke Rahab.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Ya, sahabat budaya Lenso Ada dari Valdi Kulape. Ya, ini salah satu lagu daerah Halmahera Utara ya, sahabat budaya, Bahasa Tobelo. Ya, tadi so dengar dia pelirik ya, tara jauh beda dengan Galela, tapi sedikit sulit juga ya untuk berbahasa Tobelo, sahabat budaya. Ya, tadi sempat juga dengar lirik-liriknya dengan bahasa Tobelo gitu ya, sahabat budaya. Memencari tosi hanya muna mamae gitu ya. Tapi kalau belajar bahasa Tobelo juga menarik ya, sahabat budaya, karena salah satu bahasa yang unik juga ya. Dan tentunya Maluku Utara punya berbagai bahasa yang unik dan luar biasa, sahabat budaya, dan tentunya juga orang harus lestarikan ya. Sebagai orang Maluku Utara, sepatutnya orang harus belajar ya bahasa daerah Maluku Utara dengan belajar-belajar bertutur ya, sahabat budaya, dan terus menuturkan ya bahasa daerah kita ya. Dan sahabat budaya, di pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya, bersama Toran di Bacarita Pagi sampai nanti di jam 10 pagi. Dan pastinya sahabat budaya jangan lewatkan di jam 9 nantinya ya, sahabat budaya, saya kasih tahu lagi ya, terkait dengan tema yang akan Toran bahas di Bacarita Pagi, sahabat budaya. Ya, tema kita menuju pelantikan dan rapat kerja Ikatan Basudara Maluku Utara ya, Toran akan bahas nantinya bersama ada Bapak Dr. Adnan Mahmud ya, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Maluku Utara, dan juga ada Bapak Abu Jubair ya, Ketua Umum Ikatan Basudara Maluku Maluku Utara, dan juga ada Pak Ali Alting ya, Pak Ali Lating ya, sahabat budaya, selaku Ketua Panitia dalam pelantikan dan rapat kerja Ikatan Basudara Maluku Maluku Utara. Dan sahabat budaya boleh ya untuk pagi hari ini mau bergabung di line telepon ataupun di WhatsApp ya. Kalau mau titip pesan juga boleh, titip pertanyaan juga boleh, sahabat budaya, di WhatsAppnya Perempa Ternate ya. Nanti orang akan sampaikan di jam 9 nanti bersama dengan narasumber yang hadir. Ya, sahabat budaya, selamat pagi, selamat bergabung untuk ini semua yang baru saja bergabung bersama dengan orang pagi hari ini. Dan semoga ngoni semua selalu sehat dan bahagia ya bersama keluarga tercinta, dan enjoy dalam menjalankan aktivitasnya ya, nikmati aktivitasnya, sahabat budaya. Jangan pernah mengeluh ya, sahabat budaya, karena mengeluh juga sama halnya dengan sahabat budaya juga tidak mensyukuri nikmat gitu ya, sahabat budaya. Kalau so bekerja ya, syukuri saja, cintailah pekerjaan, karena masih banyak di luar sana yang butuh pekerjaan ya, sahabat budaya, dan mereka juga menginginkan di posisi yang sama dengan sahabat budaya. Jadi jangan pernah mengeluh kalau so bekerja, dan jalani saja, nikmati prosesnya, sahabat budaya, dan pastikan bahwa ketika orang mengalami hal-hal yang jenuh ya, sahabat budaya, orang ingat lagi bahwa keluarga di rumah ya, orang sanak saudara juga masih membutuhkan orang sebagai salah satu pencari nafkah, barangkali sahabat budaya, sebagai salah satu yang bisa membantu mereka dalam kesusahan ya. Jadi tetap semangat ya untuk menjalankan pagi hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Tora akan hadirkan ragam informasi juga ya, sahabat budaya, sebelum jelang dialog di jam 9 pagi. Tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Cep-cep, ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Raha. Syukur Davu Doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan tentunya Tora masih hadirkan ragam informasi untuk Goni semua ya, sahabat budaya. Oke, informasi terkait dengan

Ya, sahabat budaya, jangan lupa ya untuk bergabung nantinya di jam 9 pagi ya, bersama dengan narasumber yang akan menemani torang ya, bersama dengan Ikatan Keluarga Maluku, Maluku Utara ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Dispersip Kota Ternate menggelar bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dan literasi informasi bagi pustakawan, guru, pelajar, serta pegiat literasi. Kegiatan berlangsung di Dispersip Kota Ternate mulai tanggal 14 hingga 15 Oktober 2026, sahabat budaya, di mana BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal menghadirkan tiga narasumber, yakni Herman Usman, Marjori Saida Amal, dan Asgar Saleh. Sementara itu, BIMTEK Literasi Informasi bagi Pustakawan, Guru, dan Pegiat Literasi menghadirkan Nur Lela Sarif, Sri Bulan Nainggolan, dan Hermin Sur, sahabat budaya. Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Ketua Bidang 2 TPPKK Kota Ternate, Hasmiati Rijal Marsoli, mengatakan kedua kegiatan tersebut memiliki keterkaitan erat dan saling melengkapi. Sementara itu, Kepala Dispersip Kota Ternate, Safia M. Nur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kebutuhan penting untuk mendokumentasikan kearifan lokal sekaligus membekali para penggerak literasi dengan kemampuan mengelola, menyaring, dan menyebarkan informasi yang valid di tengah derasnya arus digital. Dan sahabat budaya, yang menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam mengolah kekayaan tradisi daerah menjadi karya tulis. Peserta diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan informasi secara baik serta bertanggung jawab. Dan sahabat budaya, kegiatan ini didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 bersumber dari dana alokasi khusus DAK, non fisik perpustakaan nasional.

Nusantara.